Lupai, Hubawa, Lupai, Rigitika, Bibitika, Inga, Minga, Tikatum. Ingat pergi hari kiri humpa dua lupa ku. Aiy, cukup aku jingi laki. Aiy, cukup aku jingi laki. Arah.